0: Kesas Sandı Damat.
1: Hakan Sır Kesas Sandı Sırıt.
0: Kesas Sandı Damat. Bu resmen yaptık tekrarlayında kısa oldu bu yolda. Rekreksiyon Kesas Sandı Kesas Sandı. Bu herhangi bir karşı ifade edelim. Şimdi şu an kalan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan atan